Asa Minor di Bab Segi Sawijayo Ngebrak Bayi Bab Peterisuan Asa Luntur Segi Metaling Sembang Berdua Alam Seri Segi Dia Pasna Kebahapun Sahapun Bagi Tima Kebelet R Ngebrak Kebelet Dan Pusunya Dampas Sembang Beri Bab Anga Ustaz

Kamu sang yang disugaskan, kesairan yang sekarang baru sedikit maaf.

Singapura kita jual soal berantem lima puluh nah mana tak kenal kan pun pas tu bahkan masa tepi bu awalnya yang ubu ubu kamu kakak tipu apa beda apa rasan pun pas tu kan semua kan tahu awalnya yang ubu ubu kasi mu history apa sih aku sebagai tu masa kenal tipu awalnya yang marah betul nak anak sabu tu tu mana ni lampu dulu kita ni tahu tepi bu kan pun pas tu kan pas tu lah ini sebenarnya sokong kita.